0: צ'מברק תקי צ'יבה ומתבה מרגעי על הג'עדו בעירו יאי ג'קדן צ'י ג'קדן מותקסה יריקי על הג'יריה
1: ג'קדן
0: מותקסה יריקי אה? Kata betul kau. Mana dia? Yo wah. Aku je kadang-kadang si gede ke si giri sungguh lu.
2: Aku am sahaja. Saya cuma minta tahu pada am sahaja.
3: Yo wah, saya cuma minta tahu mana si you. Kalau mana tuan yang kau makan?
0: Kepada am sahaja kau mak.
3: Aku je kita. Ada yang kau isi kaza, ada yang kau isi gede ke? Ina buaya semua masak. Masak ini dah bus.
0: Seikhlas ada dengar si si nasi. Orang yang jual kan kasih kena.
3: Ada yang ini kita cuma ini sesuatu yang baru. Ini baru. Ini cerita ni kita bukan yang terbang terbang ke sini.
4: Baru kesalah.
3: Berapa dah hanya.
0: Tambaye ka take cewa ka fada mana wurare guda biyu a jahar Kano da aka saka sunan mai martaba margayi Alhaji Adu Bayero
1: wurare guda biyu wannan abba kuma
0: eh a jahar Kano ba Saya tak saka. Ayah sunai sini kuat. Ayah
1: sunca,
3: malam kecil. Ayah sunca,
1: aduh
3: bayar ini kuat. Ah, bayar ini kuat sih. Bayar ini kuat sih. Dia ni bayar.
0: Ya, awak ada yang kuat. Dekat dah dekat.
3: Nah?
1: Apa yang aduh bayar kuat.
3: Tahu.
5: Suna na Muhammadu Hussein da Sunaila akwai layin Nasira a Dora Ido Road
0: mmm
5: ya ce sai da sayarwa mmm sai sa a Dora Ido Road mmm kun ga kawo ka
0: ya
5: ce baba mmm ga kuma sun ga zuwa kan tun
0: kun ne gidan nan ko baba kila ya wasanni da makaranta
5: haka baba
0: Enggak usah pada.
3: Assalamualaikum. Enggak ya kali.
5: Aku mau bayar apa?
0: Saya
5: bingung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Baru nak berdoa dulu, baru nak berdoa.
0: Yang awak kan kini.
1: Selamat awak di sana dengan kita dengan
3: nama. Dugaan nama.
1: Alas biru, nak berdoa.
3: Ya, dugaan nama. Gaskiya ya rubu sai Allah.
1: Eh Allah kai wa babu ne zuwa. Ina ba da tafi.
3: To ga taka. Kar mu gana shi da garasa.
1: Na'am.
3: Kar mu gana shi da garasa.
1: Na'am.
3: Take cewa mai rigar sunna.
1: Na'am.
3: Kar shi da kai rigar sunna. Baya ne.
1: Ni
3: baya ne.
1: Baya ne ke dawa.
3: A'a. Meri ne sunna.
1: Meri ne sunna.
3: Hmm.
4: Kabiyar labarin ya kasu yi da lamarin sauraro, kabiyar abokar shi shirke na fatar hiri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.